0: Ons Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Atau lebih memilih bahwa dirinya melakukan hubungan seksual dengan binatang, begitu. Karena dengan melakukan hubungan seksual dengan binatang, dia mendapatkan kepuasan, gitu. Yang dimana itu menjadi gangguan, gitu. Dan kelainan zoofilia ini dikenal penderitanya mungkin berfokus pada hewan peliharaan seperti anjing atau hewan ternak seperti domba atau kambing. Cuman kalau untuk yang kasus ini kebetulan aja cumi gitu yang dia pegang. Kalau mungkin yang dia pegang adalah tempe atau tahu, nggak mungkin dia akan nggak mungkin dia akan bilang atau melakukan gituan gitu ya. Karena nggak hanya ini, kasusnya bukan kasus baru, dimana bukan kasus langka juga, dimana banyak banget kasus-kasus yang sudah terkenal atau banyak banget kasus-kasus yang nggak di blow up, yang dimana kasus-kasus tersebut memang apa ya, memang kadang sering terjadi di anak muda yang cukup kesepian begitu. Yang pertama ini ada orang-orang yang memang melakukan penyimpangan seksual gitu. Ada satu orang yang namanya Kitsau Gona, seorang pria yang melakukan hubungan seks menyimpang dengan seekor kambing di persidangan. Ia dihadapkan dengan korbannya, si kambing, untuk menjadi saksi. Aduh. Namun bukan si kambingnya yang langsung bersaksi, tapi ia didampingi gembalanya. Kicau kemudian dipenjara 10 tahun setelah mengakui kejahatannya. Media di Kenya menyebutkan ini menjadi kasus yang langka karena hewan dijadikan saksi pengadilan. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah hewan itu juga makhluk hidup yang berhak mendapat kebebasan. Yang dimana kalau di luar negeri hewan-hewan tersebut akan dilindungi hak-haknya yang sama kayak manusia gitu ya, butuh kebebasan juga. Terus kemudian kalau manusianya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaannya, padahal itu dilakukan pada hewan, maka orang itu akan dipenjara juga kalau di luar negeri gitu. Kemudian ada Bernard Marsonek yang umurnya 58 tahun ditangkap setelah diduga melakukan hubungan menyimpang dengan pitbull di taman depan rumahnya. Ini membuat tetangga di depannya ketakutan. Ketika polisi tiba, tetangga mengatakan Marsonek sudah menghentikan apa yang sudah dituduhkan setelah mereka berteriak kepadanya. Marsonek ditangkap dengan dua tuduhan, yang yakni kepemilikan senjata api, kekejaman terhadap hewan, dan aktivitas seksual dengan hewan gitu. Dunia makin aneh, dimana perilaku orang-orangnya juga semakin aneh. Ya memang mau gimana lagi, karena memang ada kelainan yang seperti itu gitu. Ini enggak hanya terjadi kepada pelakunya aja ya. wajar. Tapi orang-orang yang melihatnya, sama kayak kasus Cumi tadi, di mana orang yang mendengar, melihatnya, itu apa ya? Orang-orang yang mendengar melihatnya itu akan merespon.

beristirahat. Sampai jumpa kembali di program Kustesian minggu depan dengan kisah-kisah menarik lainnya. Ilusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Ahmad, siapa?
1: Warga tahun baru.
0: Yusto.
1: Jaka Wargana, jomblo. Rahmat,
0: siapa?
1: Warga tahun baru.
0: Yusto.
1: Jaka Wargana, jomblo.

0: Circle Club Performance Remix.
1: Rahmat,
2: siapa?
1: Warga tahun baru.
2: Yusto
1: Jantungana, jomblo. Rahmat,
2: siapa?
1: Warga tahun baru.
2: Yusto
1: Jantungana, jomblo. Rahmat, warga.

0: Gue Mila. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. Umur gue 16 tahun. Gue hidup sama nyokap dan ketiga adik gue di rumah kontrakan. Bokap gue udah meninggal sejak 5 tahun lalu. Sejak saat itu, kehidupan ekonomi keluarga gue sulit banget. Gue harus keliling jualan kue setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Makanya, gak jarang gue sering telat sampai sekolah. Habis mau gimana lagi? Penghasilan nyokap gue yang kerja banding tulang jadi tukang cuci gak cukup menuhin kebutuhan hidup gue dan adik-adik gue. Sebagai seorang anak, gue pengen sedikit ngeringanin beban nyokap gue. Setiap pulang sekolah, gue juga pergi ngamen di bus-bus dan kereta api bareng Dara, Rendra, dan Alex, ketiga sahabat terbaik gue. Hidup ini keras, guys, tapi bukan berarti kita harus jadi keras. Kita hanya perlu lebih kuat untuk bisa ngelewatin semuanya.
1: Ngapain tuh gitar lo lulus-lulus gitu, Sindra? Mendingan lo lulus-lulus gue nih yang udah jelas bisa ngerasain.
2: Eh, La, gini-gini nih, gitar teman setia dalam hidup gue. Nemenin gue di kala suka maupun duka.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Salah apa kata lu aja dah. Dasar nenek-nenek. Eh, tuh anak udah datang tuh.
2: Iya, gue udah lihat Keles.
1: Syukur deh. Biasanya kan kalau ada nenek-nenek, matanya mulai rabun. Iya gak, Ra?
2: Sialan lu. Ntar gue panggilin nenek Nelly, baru tau rasa lu.
3: Ada apa sih nih? Kok ramai banget?
1: Biasa, Lex. Ada nenek-nenek lagi ngomel.
3: Mana nenek-neneknya? Kok gue gak ngeliat sih?
1: Itu tuh, yang pakai baju hijau. Persis banget kan kayak nenek-nenek.
2: Awas lu ya. Ntar kualat baru tau rasa lu pada. Udah, jangan pada ngomongin nenek-nenek. Ntar koran beritanya penuh sama nenek-nenek yang pada mati kesel lagi. Udah sana, ganti baju dulu sana, Lex.
3: Oke, Oma.
2: Kalan lu.
1: Lex, motor lu taruh di mana?
4: Gua di tinggi-tinggi atau mana, Jin?
1: Oh.

0: Cuy, udah yuk. Gue udah siap nih.
1: Yuk, yuk, yuk. Udah panas nih. Coba gue bersihin.
2: Eh, itu mobilnya tuh. Naik yuk, naik yuk.
0: Ayo, ayo, ayo.

Selamat siang Bapak Ibu, Om Tante, seluruh-seluruh sebangsa dan setanah air. Di sini izinkanlah Inyong membawakan satu buah lagu yang mudah-mudahan enak didengar. Lagu ini berjudul Aku Pasti Bisa.

0: Akhirnya dengan berakhirnya lagu yang kami bawakan, saya sudahlah kami menemani Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudari sekaligus pada siang hari ini. Kami mengharapkan keikhlasan Bapak, Ibu, Om, Tante, dan para penumpang sekalian untuk memberikan satu lembar gocengan atau jebanan. Mudah-mudahan apa yang Bapak, Ibu, Om, Tante, dan para penumpang berikan dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.

0: Wah, kayaknya gak keburu kita kalau mau nyari sesuap nasi di kereta. Soalnya udah sore banget, cuy.
1: Lagian siapa yang mau nyari sesuap nasi di sana? Gue sih ogah, kagak kenyang. Cuma ngotorin gigi doang, keles.
0: Ya, kalau sesuap nasinya

0: Sendok semen gak masalah deh cuy. Lumayan kan daripada gak ada.
1: Sesendok semen, Bra. Itu mulut apa kantong kresek?
0: Mulut boleh, kantong kresek juga boleh, Lara.
1: Gak usah lah kita ke stasiun. Terlalu sore. Lagian uangnya lumayan kok, 45.000. Bagi 3, 15.000-an. Cukup lah buat makan besok.
0: Oke lah, atur aja cuy. Kalau gua mah, gimana enaknya aja dah.
1: Gue sih ikut gimana lo aja, Mil. Soalnya kasihan juga adik-adik gue kalau gue pulang ke malaman.
2: Gue jadi gak enak nih sama kalian. Gara-gara nungguin gue labik school kelamaan, lalu pada jadi gak bisa ngamen ke stasiun.
0: Ed, Daya, nyantai aja kali, Lex. Lu udah kayak apaan aja. Lagian siapa bilang kita gak jadi ke stasiun gara-gara nungguin lu yang lama datang. Ini tuh kitanya aja yang pada males. Soalnya pemasukan lumayan lah.
1: Yoi, Lex. Lu harus aja keles. Indra aja telun, Indra.
0: Tangkul matur nuwun.
2: Oke deh kalau gitu mah, cuy.
1: Yaudah yuk, kalau gitu kita balik. Nih, Neng, bagian lu, Neng. Thanks ya, Mil.
3: Sama-sama.
0: Bentar. Gua bayar dulu nih. Po. Semuanya berapa, Po?

0: Kapan lu mau belajar main biola, Ra? Katanya mau belajar.
1: Ya, lo ada waktunya kapan, Max? Gue sih siap aja.
0: Kalau ntar malam gimana? Biar gue sama Rendra yang datang ke rumah lo. Oke, sip kalau gitu. Sampai ketemu ntar malam ya. Gue duluan, cuy.
2: Hati-hati, cuy.

0: Gue Dara Kalista. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Umur gue 15 tahun. Gue tinggal sama bokap dan kedua adik gue yang masih kecil-kecil. Nyokap gue udah meninggal 1 tahun lalu. Sedangkan bokap gue jarang pulang dan gak peduli sama gue dan kedua adik-adik gue. Kalau toh pulang, bokap cuma marah-marah dan mukulin gue sama adik-adik gue. Jujur, gue stres. Harus ngadepin hidup yang sebegini sulitnya. Untuk menuhin kebutuhan hidup gue dan adik-adik gue kerja jadi tukang cuci baju tetangga-tetangga gue. Setiap pulang sekolah, gue juga pergi ngamen sama Mila, Alex, dan Rendra, ketiga sahabat terbaik gue. Yang gue tahu, sesulit apapun hidup, gue gak boleh menyerah. Gue harus buktiin, gue gak akan kalah sama nasib. Demi kedua adik-adik gue dan demi masa depan gue.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk Lex. Gue lagi goreng tempe nih buat makan malam.
1: Pantes. Baunya enak banget, Ra.
2: Kalo lo sendiri aja, Lex. Lo gak sama Rendra?
1: Enggak, Ra. Tadi gue ketemu dia. Terus dia bilang dia disuruh jaga warnet gantiin Bang Mamat malam ini.
2: Oh, kalau gitu gue ke belakang dulu ya. Ntar tempe gue gosong. Kalau lo mau minum, ambil aja tuh di teko di atas meja.
1: Oke, gampang, Ra.
3: Hai, Kak Alex.
1: Hai, Lala. Lala makin lucu aja deh. Lagi main puzzle ya?
3: Iya nih, Kak.
1: Kak Alex boleh ikutan gak?
3: Boleh, Kak.
1: Wah, puzzle-nya gambar Hello Kitty. Lucu banget sih.
3: Iya dong, Kak Dara yang beliin buat Lala.
4: Ya Tuhan, sangat menyedihkan sekali. Anak sekecil ini sudah harus kehilangan ibunya.
2: Lala, udahan dulu ya mainnya. Kita makan dulu.
3: Iya, Kak. Kak Alex, kita makan yuk.
1: Iya, Lala makan dulu deh biar kenyang.
2: Ayo, Lala cuci tangan dulu yuk.
3: Kak Alex juga.
2: Iya, Lex.
1: Gue udah makan tadi, Ra.
2: Ayo, Alex, please.
1: Iya deh. Yuk, Lala, kita cuci tangan dulu.
5: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
2: Gue beres-beres bekas makannya dulu ya, Lex.
1: Oh, silakan, Ra. Butuh bantuan gue gak nih?
2: Ah, gaya lo.
3: Enak kan, Kak, masakan Kak Dara?
1: Wah, enak dong. Enak banget.
3: Ah.
1: Lala ngantuk ya?
3: Iya nih, Kak.
2: Kalau ngantuk, tidur aja, sayang.
3: Iya nih, Kak. Aku bobo dulu ya.
2: Iya, sayang. Bobo sama Kayara dulu ya. Tunggu bentar lagi ya, Lex. Sampai Lala pulas dulu, baru kita mulai belajarnya.
1: Sip deh. Bokap lo masih belum pulang juga, Ra?
2: Ah, bokap sih gak tentu pulangnya, Lex. Tergantung kapan maunya dia pulang. Kita mulai aja yuk belajarnya. Tapi enak di teras depan aja, biar gak gerah.
1: Oh, oke, yuk.

0: Lex, lu cepetan pergi Lex. Itu bokap gue datang.
1: Tapi Ra.
0: Udah Lex, minta ketapian. Pokoknya lu pulang sekarang.
1: Ya Tuhan. Apa gue harus ninggalin ini cewek? Kayaknya bokapnya kelihatan lagi mabok.
0: Ayolah Lex, please, gue mohon.
2: Oke, tapi lu jaga diri ya Ra.

0: Oh, jadi ini yang kamu lakuin tiap malam? Pacaran. Gua laki-laki ke rumah. Berdua-duaan. Mau jadi perempuan gak bener ya kamu?
1: Ampun ya, dia cuma temen Dara. Dara cuma belajar main biola doang kok ya.
0: Alah, alasan aja kamu. Emang ayah gak tahu apa? Tiap pulang sekolah kamu gak pernah langsung pulang. Peliharaan dulu. Tiap perempuan gak bener aja. Mau jadi apa kamu? Dasar anak gak tahu diri.
1: Ya Tuhan, apa laki-laki ini gak tahu kalau setiap pulang sekolah aku harus cari uang buat biaya hidup aku dan adik-adikku. Bisa-bisa aja dia ngomong-ngomong kayak gitu. Ya Allah, untuk apa laki-laki ini pulang kalau cuma untuk marah-marah, mukulin anaknya terus setelah itu pergi gitu aja.
2: Kakak, ke Dara gak apa-apa kan kak?
3: Loh, kok kalian keluar sih? Bobo lagi sana, Kak Dara gak apa-apa kok. Yuk, Yara sama Lala bobo lagi. Kak Dara temenin, Kak Dara juga udah ngantuk nih.
2: Kak Dara bohong, kakak habis nangis kan? Mata kakak merah. Ayah mukulin kakak lagi ya? Ayah gak tahu. Padahal setiap pulang sekolah, kakak cari uang buat kita makan.
3: Ayah cuma lagi capek aja kok sayang. Udah yuk, kita masuk kamar. Kakak ngantuk nih.
4: Ayah mana kak?
3: Ayah udah pergi lagi sayang.
4: Kenapa sih kak? Kok ayah jahat banget sama kita? Gak kayak ayahnya Fitri yang baik sama anaknya. Lala pengen deh punya ayah kayak ayahnya.

0: Fitri.
1: Lala berdoa aja ya sayang, minta sama Allah semoga ayah bisa jadi ayah yang baik dan sayang sama anak-anaknya. Sekarang Yara sama Lala bobo ya.
0: Siapa ya? Apa ayah balik lagi?
1: Alex, ngapain lo kesini lagi?
2: Sorry Ra, gue udah ganggu lo larut malam gini. Gue khawatir. Gue cuma mau pastiin kalau lu baik-baik aja. Tadi gue ngeliat bokap lu lewat di depan gardu. Terus gue mutusin buat balik lihat lu.
1: Ya ampun Lex, ya gue baik-baik aja lah. Dia bokap gue Lex, bokap gue.
2: Tapi bokap lu mabuk, Ra. Dan orang mabuk itu bisa melakukan hal-hal di luar kesadarannya kan. Itu yang bikin gue khawatir sama lu, Ra.
1: Oke, sekarang lo udah lihat, gue gak apa-apa kan? Gue baik-baik aja. Dan sekarang mendingan lo pergi. Thanks buat perhatian lo.
2: Tunggu, Ra. Gue mohon, lo mau terima ini?
1: Handphone? Buat apa lo ngasih gue handphone?
2: Biar gue gampang hubungin lo, Ra. Jujur, gue gak tenang.
1: Enggak, Lex. Gue gak mau. Udahlah, mendingan sekarang lo pergi. Gue takut ntar bokap gue datang lagi.
2: Gue gak bakalan pergi sebelum lo mau terima handphone ini, Ra. Gue bakalan tetap nunggu di depan rumah lo.
1: Ya Allah, lo kenapa sih, Lex? Nyebelin banget tau gak sih? Oke, gue terima tuh handphone. Tapi gue cuma minjem. Besok bakal gue balikin.
2: Nah, gitu dong. Kan enak.
1: Yaudah sana, pergi lo.
2: Oke deh, sampai ketemu besok ya.
1: Eh Lex, makasih banyak ya. Lo hati-hati di jalan.
2: Oke guys.

0: SMS dari Alex.
1: Gue udah nunggu di depan gang. Kita berangkat sekolah bareng.
0: Loh, Alex? Ngapain lo?
2: Ya jemput lu lah. Udah lama banget. Mana SMS gue gak dibalas lagi.
0: Oh, sorry Lex. Tadi gue lagi buru-buru bikin sarapan sama makan siang buat adik-adik gue. Gue jadi lupa mau balas SMS lo. Motor lo mana, Lex?
2: Gue gak bawa motor. Gue bawa mobil. Udah ada Rendra sama Mila yang nunggu di sana.
0: Oh, ada Rendra. Mau kemana dia? Mau ikutan sekolah lagi?
3: Dia cuma mau belajar nyetir mobil aja. Gue udah rencana buat bolos hari ini.
0: Oh, pantas lu bawa mobil. Rame dong nih jadinya. Oh ya, gue mau balikin HP lu, Lex.
3: Udahlah, buat lu aja, Ra.
0: Tapi, Lex,
2: kalau lu gak mau, lu buang aja, Ra. Itu kan udah gue kasih ke lu. Gue gak mau ngambil lagi.
0: Bener-bener ya lo. Masih, tapi maksa.
2: Kalau gak gitu, lu kan gak bakal mau terima.
0: Dasar lo. Hai, Ra. Hai, Mil. Ceria amat lo kayak orang abis menang lotre.
4: Allah, seneng dong. Kemarin sore nyokap gue tuh abis menang undian berhadiah. Dari deterjen anti noda, baju kinclong, clong, clong. 5 juta, Ra. Lumayan kan buat modal usaha. Hehehe.
0: Wah, beneran nih. Syukur deh. Berarti tebakan gue bener kan? Lotre sama undian kan gak jauh beda.
2: Hai, Gar. Merumpi aja pada lo. Cepetan ayo, pada naik mobil.
4: Iya, lupa. Ayo. Mobil baru nih, Lex. Perasaan waktu itu mobil lu bukan yang ini deh.
2: Nggak baru sih. Cuma jarang gue pakai aja.
4: Emang mobil lu udah berapa sih? Bagi-bagi gue apa satu?
2: Mau tahu aja, apa mau tahu banget?
4: Ih, centil amat sih lu.
5: Kesalahan sama Alex, gue yang dianiaya sih.
4: Abis kalau gue aniaya Alex, ntar gue diturunin di tengah jalan. Kalau ntar ada yang nyulik gue gimana? Kalau tiba-tiba ada pangeran yang kesemsem sama gue karena ngeliat gue pada pandangan pertama, terus dia mau ngelamar gue, padahal kan sekarang gue masih sekolah. Gimana dong, gue benar-benar gak bisa ngebayangin deh.
5: Udah pagi masih mimpi aja lo.
2: Kalian udah pada sarapan belum, guys?
6: Belum, belum.
4: Lah, bukannya tadi pagi lo bilang katanya lo udah sarapan lontong sayurnya Bu Kokom, Dra?
6: Ah, iya ya. Kapan gue bilang kayak gitu? Lo salah dengar kali, Mil. Lo kan udah agak budi.
2: Kalian berdua tuh ya, Gak dimana, kerjanya berantem mulu. Lagian siapa yang mau beliin sarapan? Gue cuma mau nanya doang kok. Udah sampai nih, ntar siang kalian berdua gue jemput ya. Jangan lupa.
4: Oke, okay. Thanks ya, Alex.

0: Gue Alexander Virgon. Gue sering dipanggil Alex sama teman-teman gue. Gue anak tunggal dan gue terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kaya raya. Bahkan hidup gue berlimpah dengan kekayaan dan kemewahan. Tapi semua itu gak bisa membuat gue ngerasa bahagia. Nyokap dan bokap gue terlalu sibuk dengan bisnisnya, dan sampai sekarang pun gue kekurangan perhatian dan kasih sayang mereka. Kalau aja gue bisa beli perhatian dan kasih sayang dengan harta gue yang gue punya, gue bakal beli sebanyak-banyaknya perhatian dan kasih sayang orang tua gue. Dulu gue pernah ngerasa hidup gue benar-benar hampa, dan sampai akhirnya gue ketemu dengan Rendra, Mila, dan Dara, ketiga sahabat gue yang membuat hidup gue lebih berarti. Latar belakang hidup mereka berbeda dengan gue. Mereka berasal dari keluarga miskin, tapi gue lihat kebahagiaan di mata mereka. Sampai akhirnya anak pengusaha terkenal kayak gue mutusin untuk ikut ngamen naik turun mobil umum bareng mereka, demi untuk mencari sebuah kebahagiaan yang gak pernah gue dapat dengan semua kekayaan yang gue punya. Malam itu gue pulang agak larut malam dari rumah Dara. Gue habis ngajarin dia main biola. Seperti biasa, gue pulang dengan keadaan rumah yang benar-benar sepi. Kesunyian yang terasa membunuh gue. Pas gue mau naik tangga kamar gue dengar pintu depan dibanting dengan kerasnya. Ternyata bokap gue datang. Enggak lama kemudian, gue dengar suara pintu dibuka dan suara nyokap gue marah-marah.
1: Jadi ini yang papa lakuin di belakang mama selama ini? Bilangnya sibuk, gak taunya papa selingkuh.
2: Gimana papa gak selingkuh? Kalau mama aja gak pernah punya waktu di rumah buat papa. Seharusnya mama mikir dong, ma. Wajar kan kalau papa selingkuh? Jadinya mama jangan nyari papa aja dong.
1: Oh, jadi menurut papa selingkuh itu wajar? Mama sering keluar rumah kan karena sibuk cari uang buat Alex, pa. Bukan sibuk selingkuh kayak papa.
2: Papa gak pernah suruh mama cari uang. Papa bisa memenuhi kebutuhan mama dan Alex. Jadi emang mama aja yang gak becus jadi istri. Kerjanya keluyuran sana sini. Bukan ngurus anak dan suami, malah keganjenan.
1: Papa yang ganjen, kerjaannya selingkuh. Papa pikir mama betah di rumah kalau papa jarang pulang. Sekalinya pulang larut malam, besoknya udah pergi lagi. Dari awal papa pasti udah selingkuh kan, makanya jarang pulang. Pokoknya mama minta cerai.
2: Oke, kalau memang mama minta cerai, papa akan urus secepatnya perceraian kita.
1: Papa benar-benar jahat.

0: Gue Rendra Alfian. Teman-teman gue biasa manggil gue Rendra. Umur gue 17 tahun. Seharusnya gue sekarang udah duduk di kelas 2 SMA, sekelas dengan Alex, sahabat gue dari SD. Sebenarnya bukan karena gak ada biaya gue gak ngelanjutin sekolah, tapi karena gue gak mau sekolah dengan biaya nyokap gue melacur. Ya, nyokap gue pelacur. Dan itu baru gue tahu setelah gue umur 15 tahun. Rasanya sakit banget pas gue tahu semua keadaan itu. Apalagi pas gue tahu kalau gue terlahir karena pekerjaan nyokap gue itu. Dari kecil, nyokap gue memang selalu bilang kalau bokap gue udah meninggal. Tapi pas gue tahu apa pekerjaan nyokap gue yang sebenarnya, gue berusaha nyari-nyari informasi tentang siapa bokap gue yang sebenarnya. Dan fakta bahwa gue terlahir dengan ketidakjelasan siapa bokap gue benar-benar ngebuat gue minder dan gak percaya diri. Tapi berkat sahabat-sahabat terbaik gue, Alex, Mila dan Dara, gue bisa kembali menerima semua takdir yang udah Tuhan tentuin buat gue. Gue gak benci sama nyokap gue, karena biar gimana pun juga, dia adalah ibu yang udah ngelahirin dan ngebesarin gue dengan susah payah. Yang gue benci adalah pekerjaannya. Gue udah nyuruh nyokap buat berhenti, tapi hutang-hutang nyokap gue yang banyak sama pemilik tempatnya kerja ngebuat nyokap gue gak bisa berhenti begitu aja. Hati gue sakit kalau harus mikirin semua itu. Makanya gue bertekad buat nyari duit sebanyak-banyaknya untuk melepasin nyokap gue dari lumpur kehinaan itu.
1: Lu gak bisa terus terpuruk kayak gini, Ndra. Lu harus bangkit. Buktiin sama dunia kalau siapapun lu, gimana pun lu, lu tetap Rendra yang tegar dan kuat. Semuanya memang gak mudah, tapi lu harus berusaha.
2: Iya, Ndra. Hidup adalah sebuah perjuangan, dan lu gak boleh nyerah sama nasib. Hidup lu masih panjang. Bangkit, Ndra. Kita bakalan selalu ada buat lu.
3: Thanks, guys. Kalian emang sahabat terbaik gue. Dan gue akan selalu berusaha

0: kenapa sih Lex? Kok kelihatannya dari tadi lo murung banget?
1: Hah? Siapa? Siapa yang murung? Gue baik-baik aja kali.
2: Iya Lex, gue juga ngerasa gitu kok. Gue lagi ada masalah ya?
1: Enggak, Mil. Mungkin itu cuma perasaan lo berdua aja kali.
3: Woi, sini dong! Ngapain sih lo disitu pada mau nyebut ngajak-ngajak gue?
2: Ngapain sih lo, Dra? Teriak-teriak udah kayak orang bener.
3: Lagian lo pada ngomongin apa sih, Mil? Serius amat?
2: Si Alek tuh ngajakin kita kesini, tapi dia kayak kucing mau beranak. Diem, baik.
3: Eh, kucingnya siapa yang mau beranak, Mil?
2: Ih, nyebelin banget sih lo, Dra.
3: Lagian sih lo, pakai bawa-bawa kucing mau beranak. Kalau si Alek sih, paling-paling kebelet boker. Ya nggak, Lek?
1: Kayaknya pengalaman pribadi tuh, Mbak.
3: Ya, ketahuan deh.
0: Iya deh, yuk. Kita habis aja, Lek. Ingat lo kayak gini, gue jadi nggak semangat buat main.

0: Sebenarnya lo kenapa sih, Lex? Kalau emang lo ada masalah, cerita dong sama kita. Kita ini kan sahabat.
1: Tadinya gue pikir gue bisa ngelupain semua masalah gue dengan ngajak kalian hangout ke Timezone. Tapi ternyata gue gak bisa ngelupain masalah gue gitu aja, guys. Tadinya gue berpikir untuk ngeceritain ini ke kalian, karena gue mau nambah beban hidup kalian dengan masalah-masalah gue. Seperti yang tadi lo bilang, Ra, kita sahabat. Gak ada yang bisa gue sembunyiin dari kalian. Ini masalah ortu gue, guys. Mereka mau cerai.
0: Ya Tuhan, Lex, masalah seberat ini mau lo simpan sendiri, nggak mau lo kasih tahu ke kita.
1: Sorry, Mil, tapi lo sekarang udah tahu kan?
0: Mereka udah bener-bener fix mau cerai, Lex.
1: Iya, Ra, besok udah mulai proses persidangan.
0: Ya Tuhan, Lex, yang kuat ya. Kita emang nggak bisa bantu apa-apa, tapi kapanpun lo butuh, kita akan selalu ada buat lo.
2: Iya, Lex, kita sahabat. Lo jangan pernah ngerasa sendiri, ada kita.
3: Lo harus tegar, Lex. Ini semua pasti berat, tapi gue mohon, lo jangan sampai down.
1: Thanks, guys. Kalian emang sahabat terbaik gue. Gue gak tahu gimana jadinya hidup gue tanpa kalian.

0: Udah satu minggu Alex gak muncul, Ndra. Apa lo udah dapet info soal dia?
1: Belum, Ra. Gue udah datengin rumahnya, tapi kata Pak Hartono satpam rumahnya, Alex akhir-akhir ini emang jarang pulang dan sering gak kelihatan.
0: Mudah-mudahan dia cuma lagi butuh waktu buat tenangin diri, Ra. Lo kan tahu masalah yang dihadapinya itu berat banget. Kita berdoa aja, mudah-mudahan dia baik-baik aja. Ya mudah-mudahan, Mil.
1: Gue gak bakalan berhenti nyari info tentang dia sampai gue bisa nemuin dia dan minta penjelasan tentang menghilangnya dia. Sekarang mendingan kita berangkat nyari duit, ntar keburu sore.

0: Sekarang udah hampir 1 bulan Alex gak kelihatan ya. Gue gak mendengar rasa kehilangan.
1: Bukan cuma lu, Ra. Gue sama Rendra juga gitu. Rendra udah berusaha nyari, tapi Alex belum juga ditemuin.
2: Gue juga udah datang ke sekolahannya. Teman-temannya juga bilang udah hampir 1 bulan Alex gak masuk.
0: Ya Allah, kemana sih sebenarnya Alex?
3: Ra, ntar malam kita ke warnet yuk. Kita kan belum ngerjain tugas IPS dari Pak Basuki.
4: Oh iya ya, Mil. Hampir aja gue lupa. Oke deh, lo gitu. Bada Isya kita ketemuan di warungnya Pak Juju ya.
3: Oke deh, sip.
2: Eh, gue ikut ya. Sekalian gue mau nyari angin.
3: Angin kok dicari? Masuk angin baru nyaho lo.
2: Eh, kok lo doain yang buruk-buruk mulu sih, Mil? Sentimen banget kayaknya lo sama gue.
3: Marah, ngambek. Marah aja.
4: Udah-udah, lu berdua berantem mulu. Udah kayak anjing sama kucing aja.
3: Iya tuh, Ra. Rendra kan anjingnya.
2: Kurang ajar lo ya. Gue gigit baru tahu rasa lo.
3: Itak!

0: Ya, warnetnya Bang Mamat tutup, Ra. Terpaksa deh kita ke warnet yang di pinggir jalan gede. Untung aja ada Rendra.
1: Tuh kan, kehadiran gue ada untungnya juga.
2: Ah, lu Mandra. Baru dipuji sedikit aja, narsisnya udah selang. Mila, itu kan Alex.

0: aja sih lu, Lex. Kenapa tiba-tiba lu menghilang?
1: Ya ampun, Lex. Lu kurus banget. Alex, mata lu kok merah? Badan lu juga kurus. Muka lu pucat. Lu sakit ya?
2: Kalian sabar dulu dong. Jangan bikin Alex jadi bingung gini. Lex, lu kenapa tiba-tiba menghilang dan ngejauh dari kita?
3: Sorry guys, gue cuma gak mau ngebebanin kalian.
1: Alex, bisa-bisanya berpikiran kayak gitu.
2: Tenang, Ra, tenang. Alex punya hak buat tentuin hidupnya sendiri.
1: Tunggu, Ra, tunggu. Tangan lu kenapa, Alex? Kok banyak bekas? Bekas ya Tuhan? Lu ngedrak ya? Lu make?
3: Sorry guys, gue gak kuat.
0: Ya Tuhan, Lex, gue bener-bener sedih banget.
2: Lex, gue gak akan menghakimi lo atas semua ini. Lo udah dewasa, dan lo tahu mana yang baik dan mana yang gak baik. Gue cuma mau lo balik lagi sama kita. Gimana kondisi lo saat ini, lo tetap sahabat kita.
3: Gue malu, Ndra. Gue malu. Gue udah kalah. Gue udah jatuh terlalu jauh, dan gak mudah buat gue lepas dari semua ini.
2: Gue tahu semua itu gak mudah. Yang terpenting, lo mau coba berubah, dan sampai kapanpun kita akan tetap selalu ada buat lo.
1: Iya, Lex, kita akan selalu ada buat lo. Ingat, Lex, kita sahabat dan akan terus jadi sahabat sampai kapanpun.
3: Thanks guys, gue coba akan berubah. Mudah-mudahan gue bisa.
4: Lo pasti bisa, Lex. Pasti bisa. Gue yakin itu. Ya,

0: Alhamdulillahnya sekarang Alex udah lumayan bisa ngejuna buat obatan itu. Badannya juga udah lumayan berisi dan gak lagi kelihatan pucat.
1: Iya, syukurlah Ra. Gue shock banget pas pertama tahu semuanya.
0: Pasti Mil, gue aja ngerasa terpukul banget pas pertama tahu. Alex sahabat kita Mil, dan buat gue dia udah jadi bagian terpenting dalam hidup gue. Berkat Alex, sekarang gue udah mulai lancar main biola Mil. Gue udah bisa beberapa lagu yang lumayan susah.
1: Wah, hebat banget lo. Selamat ya. Kalau kata Alex, lo memang berbakat, Ra. Dan mudah-mudahan lo jadi semakin lancar main biolanya.
2: Permisi, Neng. Apa benar ini rumahnya Mila Dewi?
1: Benar, Pak. Ada apa ya?
2: Oh, ini ada surat buat Mila Dewi.
1: Oh, makasih ya, Pak.
2: Sama-sama. Mari, Neng.
3: Mari, Pak.
4: Astagfirullahi minasyaitonirrajim.
1: Heh, anak aja lu. Lu pikir gua kesurupan apa?
4: Habis lu kenapa dong? Kok jin kelakuan ke topeng monyet gitu?
1: Anak aja lu samain gua sama monyet. Ini loh, Ra, novel gue terpilih menjadi novel terbaik dan bakal terbit bulan depan, Ra. Ini tuh langkah awal buat gue menjadi seorang penulis terkenal, Ra. Lu doain gue ya, dan jangan lupa beli novel gue sebanyak-banyaknya.
4: OMG Mila, gue seneng banget dengernya.
1: Tai Siara, gue seneng banget, asik.

0: Aku yang lebih berhak urus Alex. Aku lebih becus daripada kamu.
1: Enak aja kamu ngomong. Jelas-jelas aku ini ibunya. Tentu aku yang lebih berhak urus Alex. Lagi pula kamu bukan papa yang baik buat Alex. Kerjanya keluyuran, main perempuan. Mana bisa kamu urus anak?
0: Kamu ngaca dong. Kamu aja kerjanya keluyuran, sosok mau ngurus anak.
1: Pokoknya Alex harus tinggal sama aku. Biar gak ketularan sifat buruknya kamu.
0: Enggak. Pokoknya Alex harus tinggal sama aku. Biar ada yang merhatiin. Daripada sama kamu, Alex yang ada sering kamu tinggal-tinggal.
2: Berhenti. Alex capek, Ma. Alex capek, Pa. Tiap hari dengar kalian bertengkar terus. Alex udah gak kuat.
3: Alex, Mama cuma mau kamu tinggal sama Mama, sayang.
0: Jangan, Alex. Kamu lebih baik tinggal sama Papa. Nanti apa yang kamu minta, pasti Papa kasih. Kamu minta apa? BMW terbaru, mobil balap paling mahal dan canggih, pasti akan Papa kasih.
2: Stop! Alex capek, Pa. Ma,

0: Gimana Ndra? Lu udah ngelamar kerjaan belum?
1: Udah Mil, tinggal nunggu panggilan aja nih. Siapa tau aja nih ngecantol.
2: Amin. Eh, itu bukannya mobilnya Alex ya? Tumben dia ada di basecamp. Masya Allah Alex. Alex kenapa Ndra? Alex kenapa?
1: Kayaknya dia overdosis Dara. Ayo cepet naik ke mobil, kita harus cepet bawa dia ke rumah sakit.
0: Ya Tuhan Alex.
2: Alex, bangun, jangan tinggalin gue, Lex.

0: Rendra, gimana keadaan Alex, Rendra?
1: Belum tahu, Tante. Dokter masih berusaha.
0: Ini semua memang salah Tante. Salah Tante. Ya Tuhan, selamatkanlah putraku.
2: Airin, gimana keadaan Alex?
0: Belum tahu, Mas. Dokter belum kasih kabar.
3: Ya Tuhan, selamatkan Alex ya Tuhan. Jangan ambil dia dari kami. Darah mohon ya Tuhan.
4: Ya Tuhan, kuatkan Alex ya Tuhan. Tolong dia.
5: Keluarga Mas Alex?
6: Kami orang tuanya, dokter.
7: Kami tidak dapat berbuat banyak. Jantungnya sangat lemah. Kesadarannya pun sudah hampir hilang. Namun sepertinya masih ada yang ingin ia sampaikan. Silakan Bapak dan Ibu serta kerabatnya masuk ke dalam.
0: Alex, Mio, Alex.
8: Tenang, lu harus tenang, Ra.
0: Alex, maafin Mama, sayang. Maafin Mama.
2: Alex, maafin Papa juga ya, sayang. Gara-gara Papa, kamu jadi begini.
9: Mama, Papa, Alex yang harusnya minta maaf. Alex sudah buat Mama sama Papa kecewa. Alex gak bisa jadi anak yang kuat.
0: Ini semua memang salah Mama dan Papa, sayang. Mama dan Papa seharusnya bisa menjadi orang tua yang baik buat kamu.
9: Alex sayang Mama dan Papa. Dara, Mila, Rendra, maafin gue ya. Gue gak bisa tegar seperti kalian. Gue terlalu pengecut sama hidup. Gue sayang kalian semua.
3: Alex, lo harus kuat, Alex. Gak mau kita sama-sama lagi. Dara sayang sama Alex.
9: Alex juga sayang Dara. Maafin Alex ya.
3: Alex, jangan tinggalin Dara, Alex.
0: Alex, jangan tinggalin Dara.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Halo Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif.
5: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
2: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
6: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
2: Buat bekerja di rumah.
8: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
2: Social distancing.
9: Terus.
10: Physical distancing.
9: Terus. Pakai masker.
11: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
9: Dan yang terpenting,
5: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
8: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
4: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
10: Punya motivasi hidup yang tinggi.
2: Always berpikir positif.
11: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
5: pada tim kesehatan
10: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
5: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
5: Pandemi ini berakhir, amin.
10: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
11: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
5: pahalanya meningkat,
8: gak bolong-bolong.
2: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
5: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Well,
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
2: Inspirasi
7: tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: Start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

Halo Inspirasi, saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu-lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun. Kapanpun, ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Video. Inspirasi tanpa batas.

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, cell, or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Hello. Okay. Balik lagi di Mental Mantul. Nah, rangkuman pada malam hari ini, mungkin ini lagi ongoing gitu ya di kalangan masyarakat, atau mungkin kalian sendiri pernah tahu tentang hal ini begitu. Yang sedang ongoing sekarang adalah people pleaser. Kalau kalian punya teman atau mungkin diri kalian sendiri yang tidak bisa bilang tidak, atau kalau bahasa kerennya, bahasa sehari-harinya kita adalah orang yang gak enakan gitu, gak enakan sama orang lain gitu. Jadi kalau misalkan dimintain tolong atau dimintain apa ya, dimintain sesuatu, itu gak enak gitu, nolaknya. Nah, orang-orang yang punya kepribadian seperti itu namanya people pleaser. Nah, people pleaser ini adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun agar orang-orang di sekitarnya tidak kecewa terhadapnya. Susan Newman, seorang psikolog yang berbasis di New Jersey, seperti dilansir Central, menyatakan bahwa people pleaser akan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Menurutnya, ini adalah perkara kebiasaan bagi seseorang yang berasal dari keinginan untuk merasa penting dan ingin berkontribusi bagi orang lain. Karena lebih lanjut, seorang people pleaser akan mendapatkan rasa aman atau percaya diri lewat persetujuan orang lain. Mereka perlu agar orang lain menyatakan atau menunjukkan bahwa mereka berharga untuk bisa percaya diri. Begitu. Apabila dia tidak mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari orang lain, seorang people pleaser akan merasa minder, bingung, dan pada tahap tertentu merasa diri tidak pantas serta kurang baik gitu. People pleaser selalu mencari pengakuan dari orang lain dan tanpa disadari hal tersebut dapat merusak diri sendiri. Mereka akan takut mengekspresikan diri mereka karena tidak mau dianggap aneh atau tidak sesuai dengan orang kebanyakan.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

harus tetap menjaga diri kalian sendiri di luaran sana, seperti itu. Dan apalagi menjaga kuku kalian sendiri.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Mungkin bisa jadi itu adalah bentuk dari kecemasan dia dan bentuk dari otak dia untuk menghibur kecemasannya agar tidak terlalu cemas. Jadi dia jajatannya menghiburnya dengan menggunakan imajinasi itu. Terus yang untuk yang film tadi itu karena memang ya yang namanya manusia ada yang suka dengan adrenalin, ada yang memang karena kebiasaan menonton film itu. Karena memang filmnya banyak banget film-film psikopat yang bagus-bagus memang. Terus yang kemudian yang ketiga untuk teman-teman yang suka hobbit gigit kuku. Itu bukan sebuah psikopat ya, karena itu menyakiti dirinya sendiri. Itu adalah bentuk dari dia stres atau dia trauma dari masa kecilnya, atau dia tidak bisa menangani kecemasan dan stresnya yang kemudian dialihkan dengan menggigit kuku. Yang kemudian bisa menjadi penyakit-penyakit yang akan merugikan kesehatan fisiknya sendiri seperti itu. Oke, sudah selesai semuanya. Dan kalau kalian ingin masih atau pengen tanya sesuatu tentang psikopat dan yang lainnya, kita akan lanjutkan ke minggu depan untuk ke series yang kedua. Karena banyak banget hal-hal yang memang perlu diungkap tentang psikopat ini melalui mental mantul seperti itu. Ya, tentang apa bedanya psikopat dan antisosial, apa bedanya wibu dan antisosial, apa bedanya psikopat. Sorry. Ini kenapa sih? Oke. Apa bedanya psikopat dengan membunuh dan bukan psikopat tapi membunuh? Itu banyak banget, masih banyak banget misteri yang harus diungkap tentang penyakit atau gangguan kepribadian psikopat ini. Dan buat teman-teman yang pengen, sekali lagi buat teman-teman yang pengen curhat atau pengen konsultasi, langsung saja ke inspiradio.id karena minggu depan langsung akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya inspiradio.id dan terus ajak teman, keluarga, sahabat dan semua orang yang ada di muka bumi ini untuk mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada konten-konten menarik dan mental mantul akan ada terus di inspiradio.id.

euforia yang telah dikeluarkan, dan semakin besar juga tingkat kecemasan yang dialami gitu. Karena kita baru effort untuk sebuah perayaan atau sebuah euforia gitu ya, maka 10 hari sebelum Ramadan itu adalah tingkat atau sebuah pemicu yang krusial untuk kecemasan kita gitu. Apalagi di tahun ini yang dimana Lebaran dengan pandemi, yang kita sendiri diberi batasan-batasan yang mungkin batasan-batasan ini agak samar gitu ya, yang dimana dilarang mudik tapi tempat wisata dan mal buka gitu, yang dimana peraturan-peraturan seperti ini yang buat kita menjadi bodoh amat, atau yang buat kita menjadi ya udahlah kita Lebaran aja seperti biasanya gitu. Tentunya ini juga bukan sebuah peringatan atau bukan sebuah himbauan kepada teman-teman yang mendengarkan ini, tapi ini adalah sebuah introspeksi diri gitu. Apakah kita benar-benar menang merayakan hawa nafsu, ataukah kita memang benar-benar kembali ke fitri? Ini maksudnya fitri kembali fitroh ya, bukan fitri nama orang. Tapi yang jelas kepada kalian semua yang mendengarkan ini, Lebaran adalah sebuah momen yang memang harus kita tempuh, yang memang harus kita meriahkan. Tapi bukan berarti kita sebuah momen di mana kita harus pesta pora, foya-foya, dan menghabiskan uang sebanyak-banyaknya gitu. Karena dengan adanya Lebaran, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kedepannya gitu. Karena kalau misalkan dibuat sebuah perumpamaan, maka Ramadan ini adalah sebuah latihan kita untuk menghentikan hawa nafsu, menghentikan amarah, menghentikan semuanya, menghentikan mengerem diri kita untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Yang dimana ketika kita memasuki hari raya kemenangan, itu adalah kemenangan bagi kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Bukan berarti ketika hari raya kita malah balas dendam, kita malah menjadi sebuah pribadi

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Tapi ya, tapi sakit mentalnya ini setiap zodiak itu berbeda-beda begitu. Setiap zodiak berbeda-beda begitu. Jadi nanti akan saya bacakan tentang zodiak-zodiak apa saja sih yang berpotensi untuk mempunyai penyakit mental seperti itu. Dan apa ya? Ini kok lemot sekali. Oke. Sorry, lemot. Lemot. Oke, masih terhubung? Halo. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setiap harinya kalian itu pasti mengalami banyak hal yang baik ataupun yang buruk begitu. Dan sementara kalian tidak menyadari hal tersebut karena tidak ada waktu untuk memikirkannya begitu. Mungkin membaca zodiak menjadi hal yang menyenangkan. Dan mungkin dengan membaca zodiak akan membantu kalian mengenal lebih dalam tentang diri sendiri gitu. Sorry, lemot sekali. Sorry ya. Kalau agak. Oke. Karena dikerjakan sendiri semuanya. Dan internetnya lemot kah? Oke. Lanjut. Terlebih zodiak selalu menyertakan bagaimana zodiak kalian berpengaruh pada kehidupan dan sikap. Memang sih enggak cukup benar kalau didebatkan, tapi kan enggak ada salahnya kalau saya mengajak kalian untuk mengenal diri sendiri melalui zodiak gitu. Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kepribadian masing-masing dan setiap manusia mempunyai titannya masing-masing. Dan mungkin titan itu sama dengan orang yang lain, dengan orang yang lain yang sefrekuensi dengan kalian begitu. Nah, di samping membahas sifat-sifat ramalan hidup, dan mungkin kalian akan tertarik dengan bahasan saya begitu. Nah, bisa langsung didengerin ya, dan mungkin zodiak kalian ada di sini begitu. Kayaknya semua zodiak ada di sini deh. Oke. Jadi tunggu aja mungkin.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Okay. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kurangnya konsekuensi. Jika Anda baru saja bertemu seseorang, Anda mungkin merasa tidak ada yang dipertaruhkan karena Anda mungkin tidak memiliki teman atau banyak kesamaan. Ini mungkin tidak terlihat seperti masalah besar jika Anda keluar begitu saja dari kehidupan mereka. Gitu. Jadi, karena memang enggak ada konsekuensi. Karena mungkin enggak ada konsekuensinya. Jadi, misalkan salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini penting, atau salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini perlu intensitas yang tinggi dan berkelanjutan, begitu ya. Dan mungkin salah satu pihak juga tidak merasa bahwa kalau saya ghosting gak ada yang rugi kok, begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat orang melakukan ghosting, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah lebih mencintai diri sendiri. Jika suatu hubungan berdampak negatif pada kualitas hidup Anda, memutuskan kontak terkadang tampak seperti satu-satunya cara untuk mencari kesejahteraan atau kebahagiaan Anda sendiri tanpa putus cinta atau berpisah. Gitu. Ini kalau di zaman dulu namanya break. Kalau break ini kesepakatan biasanya ya, kesepakatan berdua aja begitu. Tapi kalau ghosting itu sendiri-sendiri gitu. Jadi yang satu nyariin enggak tahu kenapa kok hilang. Yang satunya udah ngilang aja gitu. Nah, untuk penyebab yang lebih mencintai diri sendiri ini mungkin loh ya. Di dalam hubungan ini orang-orang perlu menyendiri, orang-orang perlu mengenal dirinya lebih dalam, orang-orang perlu me time untuk dapat menjalin atau menyelamatkan hidupnya sendiri atau menyelamatkan hubungannya sendiri, begitu. Setelah kalian tahu penyebab ghosting ini, setelah kalian tahu penyebab di ghosting, kalian juga tahu atau harus tahu cara move on setelah di ghosting. Nah, move on dari ghosting memang tidak terlihat sama untuk semua orang, dan cara kalian melanjutkan hidup usai menjadi korban ghosting bisa berbeda jika pelakunya adalah pasangan, teman, atau rekan kerja yang romantis. Berikut beberapa cara untuk membantu diri Anda sendiri menghadapi dan menerima perasaan Anda usai menjadi korban ghosting. Yang pertama, tetapkan batasan terlebih dahulu. Kejujuran dan transparansi dapat membantu Anda dan orang lain untuk memastikan tidak ada garis yang terlampaui tanpa disadari. Pastikan untuk membicarakan batasan terlebih dahulu sebelum memulai sebuah hubungan dengan orang lain. Gitu. Jadi dikasih batasan dulu, atau dikasih kejujuran atau transparansi, begitu ya. Karena itu bisa membantu kalian untuk memastikan bahwa kalian tuh punya garis atau enggak bersama dia, kalian tuh punya koneksi atau enggak bersama dia, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah beri orang itu batas waktu. Belum mendengar kabar dari mereka selama beberapa minggu atau beberapa bulan, dan kalian mungkin capek nungguin, beri mereka ultimatum. Misalnya kalian bisa ngirim pesan

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sevan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

kekasih, aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Hello. Jangan lupa di join ya. Buat Sobat Inspiratif Kota Batu Radio, satu lagu buat kalian semua dari Gigi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips Sokim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspire Radio.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKLB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Teleponan sama siapa tadi?
1: Enggak ada telepon siapa-siapa kok.
0: Emang saya gak lihat?
1: Tuh kan, kamu tuh selalu

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ ____. Dengarkan kami
14: hanya di
15: Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Halo. Selamat malam. Selamat datang di Mental Mantul. Seperti biasa, di hari Selasa ini Mental Mantul akan memberikan informasi atau pembahasan tentang kesehatan mental. Jadi gimana nih kabarnya para pendengar? Baik-baik saja. Saya harap kabar kalian semua yang mendengarkan ini, kabar para sobat-sobat inspiratif itu sedang dalam keadaan yang baik. Karena hari ini saya mau membahas tentang pengaruh game terhadap kesehatan mental. Jika kalian baca atau kalian tadi melihat sosial media yang sudah di-share, sebenarnya judulnya adalah Free Fire or Free Mental. Kenapa begitu? Nanti akan saya bahas. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum pembahasan saya mulai, saya mau mengingatkan lagi kepada para sobat inspiratif untuk follow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali informasi-informasi yang bisa menjadi referensi bagi sobat inspiratif di luar sana gitu. Dan jangan lupa untuk mengajak bapak, ibu, teman, sahabat, kakek, Pak RT, Pak RW, presiden dan lain-lain untuk mendengarkan terus inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali konten-konten yang menarik. Dan gak lupa, dan gak bosen-bosennya, saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian mau, apa itu namanya, curhat, mau berbagi cerita, berbagi informasi, mau mengkritik, mau ngasih saran, mau apapun itu, silakan langsung aja ke inspiradio.id. Semua yang kalian tulis di situ akan saya bacakan gitu. Nah, bentar, kita bisa masuk

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

dapat mempengaruhi kehidupan penderitanya. Hal ini bisa menimbulkan efek begitu ya. Menimbulkan efek berupa isolasi sosial di mana penderita akan menghindari tempat atau hal yang menyebabkan mengalami fobia sehingga hubungan sosialnya terganggu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan suasana hati, gangguan panik, gangguan kecemasan umum atau depresi. Nah, yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol karena ingin lari dari kenyataan dan menghindari fobia. Lalu yang selanjutnya adalah bunuh diri karena tidak tahan mengalami fobia. Begitu. Jadi buat kalian yang mempunyai fobia saat ini dan mendengarkan saya saat ini, saya doakan agar semua fobia-fobia kalian itu sembuh. Dan agar semua fobia-fobia kalian itu dapat teratasi dengan baik. Gitu ya. Agar kalian gak salah arah gitu. Dan pencegahan fobia, karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mencegah fobia. Akan tetapi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika mengalami peristiwa traumatis atau ketika melihat atau merasakan hal yang membuat cemas. Seperti, berbagai cerita dengan keluarga, teman, atau psikolog mengenai hal yang membuat Anda cemas atau trauma. Lalu, dapat mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. Gitu. Fobia. Sebenarnya ada banyak banget yang mesti saya sampaikan tentang fobia. Begitu. Karena memang semua orang mungkin ya, semua orang mempunyai fobia, begitu. Oke, itu tadi memang pembahasan seputar fobia. Nah, kali ini adalah sebuah kuis yang akan saya berikan kepada kalian di minggu selanjutnya. Begitu. Kuis lagi untuk hutang-hutang mental mantul di minggu-minggu selanjutnya. Begitu. Karena kuisnya panjang banget, gitu ya. Jadi nanti akan saya kirim ke sosial medianya inspiradio.id, gitu. Dan kalau misalkan kalian mempunyai fobia, jangan lupa untuk mengukur tingkat fobia kalian sendiri dan mengukur tingkat kekacauan aktivitas kalian yang ditimbulkan karena fobia tersebut. Begitu. Oke. Sudah satu jam ya. Selama satu jam saya menemani kalian untuk membahas tentang fobia ini. Dan mungkin akan saya lanjutkan minggu depan, atau minggu depan ada pembahasan yang lebih menarik lagi untuk dibahas selain fobia atau kesehatan-kesehatan mental lainnya. Begitu. Dan buat kalian
yang mau konsultasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page Inspirado. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Inspirario, inspirasi tanpa batas.
1: Dan cukup terbukti bahwa kebahagiaan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental orang-orang dengan kebahagiaan.

Halloween Species. Saya TKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

connected to Inspiradio. Happy listening.

aku gak

Mario. Pizza! Pizza kamu lihat aku dong.

Figa jauh.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Ba-do-do, ba-do-do, ba-do-do, ba-do-do, ba-do-do, ba-do-do, ba-do-do.

0: こさ、緑かもカラーコンが鮮艶かもちょっとここに出したらいいわちょっとかめてか、知り合い様なんでサインバ
1: Rasa yang dulu mah sama kan?
0: Rasa yang dulu itu masih sama, sedikit pun nggak berubah.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa